tukijoin na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejame, ipatie decoder yako Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni mtazamaji, mambo, dam dam.